untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan kategori Grand Fondo Challenge 70 km. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km menempuh rute start dari Plaza Lagoy Bay, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucung, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Untuk rute kategori Grand Fondo Challenge 70 km, start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, area kantor Bupati Bintan Bintan Buyu, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Tour de Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih.

Saksikan Tour de Bintan 2026, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintan. Diikuti ratusan atlet dari 40 negara, menaklukkan rute Tour de Bintan 2026 yang menantang. Saksikan untuk hari Minggu 23 Agustus 2026, kategori Grand Fondo Classic 150 km dan kategori Grand Fondo Discovery 45 km. Kategori Grand Fondo Classic 150 km, start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucu, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Cikole, Simpang LLAJR, Jalan Bayangkara, Jalan Raya Kawang, Simpang Gesek, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Pulau Ladi, Bundaran Ceru Ijo, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Kategori Grand Fondo Discovery 45 km, start dari Plaza Lagoy, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Jalan Belak Kemalai, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Jalan Wisata Ekang, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Tour de Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan, Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok, Bu. Karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh, Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

0: bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa didownload di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia Tour de Bintang. Event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang kembali digelar di kawasan wisata Lagoa. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km. Dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang, breathtaking journey.

jika penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini PTN secara berkala. Ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda. Ayo hidup sehat, ubah perilaku.

0: jalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau sit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongan dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kesejahteraan, dari kejahatan, dan kami atas segala kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah Bintan FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam renungan kalbu, kita dapat mengikuti wasiat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Ayyub Al-Ansyari, namanya asli adalah Khalid bin Zaid bin Khulaib bin Taslabah. Kunyahnya adalah Abu Ayyub Al-Ansyari An-Ashari dari Bani An-Najjar. Beliau adalah sahabat yang ikut dalam Bai'at Aqabah, Perang Badar, Perang Uhud, Kandak, dan seluruh peperangan. Beliau adalah seorang pemberani, penyabar, dan bertakwa. Beliau hidup sampai pemerintahan Bani Umayyah. Beliau tinggal di Madinah Al-Munawwarah, lalu pindah ke Syam. Beliau wafat pada tahun 52 Hijriah, bertepatan dengan 672 Masihi, dimakamkan di bawah tembok benteng Konstantinopel. Dan beliau meriwayatkan sebanyak 155 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang disampaikan dari Abu Ayyub Al-Ansyari sebagaimana dikatakannya. Ja arajulu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah izni wa aujiz faqala iza kumta fi salatik fasalli salata muwaddi' wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu aza wajma'il iya samimma fi aidin nas. Seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, berilah saya nasihat dan persingkatlah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jika engkau berdiri mengerjakan solat, maka solatlah seperti orang yang berpamitan akan meninggal dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau akan meminta maaf darinya keesokan hari dan berputus asa dari apa yang di tangan manusia. Pendengar kaum muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini di antaranya. Pertama, berupaya untuk menghadirkan kehusukan di dalam solat. Di antaranya, cara menghadirkan kehusukan di dalam solat adalah dengan menganggap bahwa solat yang sedang dilakukan adalah solat yang terakhir kalinya. Dengan munculnya kehusukan dalam solat,
maka solat akan memberikan pengaruh kepada pelakunya dan akan menjadikan seseorang terhalangi daripada perbuatan keji dan mungkar dengan izin Allah. Adapun yang kedua, berpikir sebelum berucap. Pendengar yang berbahagia, hendaklah seorang mempertimbangkan dampak dari ucapan yang akan dikeluarkannya, karena bisa jadi dengan satu kalimah yang keluar dari lisan seseorang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la taqallamu bil kalimati yanzilu biha finnari ab'adama bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sesuatu kalimah lalu ia terjerumus ke dalam neraka dikarenakan ucapan tersebut sejauh antara timur dan barat. Karena demikian besar pengaruhnya lisan, maka di waktu pagi hari anggota-anggota badan berpesan kepada lisan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Iza asbahab nu adama fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan fatakulu ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa inistatam ta istaqamna wa ini wajadta iwajadna." Ketika anak Adam di pagi hari, setiap anggota badan berpesan kepada lisan. Mereka mengatakan, "Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah, karena kami semuanya tergantung kepadamu. Jika engkau bertindak benar, maka kami akan bertindak benar pula. Tetapi jika engkau melenceng, maka kami juga ikut melenceng." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah, Bintan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan mempengaruhi aktivitasnya. Jika ucapannya baik, maka akan tampak pada aktivitasnya. Demikian sebaliknya, jika ucapannya buruk, maka buruk pula aktivitasnya. Yahya bin Katsir pernah mengatakan, "Ma salaha mantiqu rajulin illa gharabtu zalika fi sa'iri amali. Wala fasada mantiqu rajulin illa araftu zalika fi sa'iri amali." Tidaklah aku menemui seseorang yang baik ucapannya, melainkan akan tampak kebaikan dalam sebuah aktivitas. Dan tidaklah seorang pun yang jelek ucapannya, melainkan tampak pula kejelekan dalam semua aktivitasnya. Maka dari itu hendaklah seorang berpikir sebelum berucap. Karena jika ucapan telah terlontar, maka seorang akan mengikuti ucapannya. Sedangkan jika ucapan belum diucapkan, maka orang tersebut yang mengendalikannya. Abu Hatim bin Hibban al-Busli pernah mengatakan, "Al-kalimatu iza takallam biha malakats wa illam yatakallam biha malakaha." Perkataan yang telah diucapkan akan selalu mengikutinya, sedangkan perkataan yang belum diucapkan, ia mampu mengendalikannya. Pendengar Bintan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahagian yang ketiga, tidak meminta kepada manusia. Hendaknya seorang merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, dikarenakan dengan demikian menunjukkan kebesaran ketakwakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ia mulia di tengah-tengah manusia.
Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berpesan, "Ya Muhammad, isma sita fa innaka mait wa ahbib man sita fa innaka mubariku wa amal ma sita fa innaka majri majri bihi wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu billail wa'izzuhu istighna uhu ma'inna wa'izzu istighna uhu aninnas." Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, engkau pasti akan meninggal dunia. Cintailah siapapun yang engkau suka, engkau pasti berpisah dengannya. Beramallah sekehendakmu, engkau pasti dibalas karenanya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada solat malamnya, yaitu qiyamul lail, dan kejayaan ketika ia tidak butuh kepada manusia. Dan barang siapa yang melatih dari untuk berkecukupan, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yastafif yu'iffahullahu wa may yastawni yu'nihillah." Barang siapa melatih diri untuk iffah atau sikap menjauhi maksiat dan dosa, niscaya Allah menjadikannya bersifat iffah. Barang siapa melatih dirinya untuk berkecukupan, niscaya Allah akan membuatnya berkecukupan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah Bintan FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kami sampaikan ada berkah dan hikmahnya untuk kami dan untuk kita bersama. Demikian yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Dan penutup doa dari kami, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: بن أوس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
1: Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik atas segala sesuatu, maka jika kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan sembelihan itu, jangan diinjak atau dibanting. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia. Tour de Bintang, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang, kembali digelar di kawasan wisata Laguan. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial, Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km, dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang Breathtaking Journey.

0: bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau di-posting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Saksikan Tour de Bintan 2026, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintan. Diikuti ratusan atlet dari 40 negara, menaklukkan rute Tour de Bintan 2026 yang menantang. Saksikan untuk hari Minggu 23 Agustus 2026, kategori Grand Fondo Classic 150 km dan kategori Grand Fondo Discovery 45 km. Kategori Grand Fondo Classic 150 km, start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucu, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Cikole, Simpang LLAJR, Jalan Bayangkara, Jalan Raya Kawang, Simpang Gesek, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Pulau Ladi, Bundaran Ceruk Ijo, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Kategori Grand Fondo Discovery 45 km, start dari Plaza Lagoy, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Jalan Belak Kemalai, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Jalan Wisata Ekang, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Tour de Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

0: lagi ngapain tuh? Fokus banget sih.
1: Eh, Zura, aku lagi liatin video nih, terus bacain komentar netizen. Pedes-pedes banget, aku yang baca aja sakit hati. Apalagi dia yang mendapatkan komentar seperti itu.
0: Aku juga sering banget ketemu komentar pedas dari orang-orang. Kira-kira fenomena ini termasuk bullying gak sih?
1: Setauku ya Zur, ini adalah fenomena bully jenis cyberbullying, di mana mereka melakukan perundungan secara terus-menerus di media sosial.
0: Oh, aku baru dengar nih.

0: Perkembangan pelaku di media sosial.
1: Iya kan, yang awalnya saling bercanda, jadinya saling nantang. Ujung-ujungnya ngajak ketemuan buat tawuran, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa juga loh.
0: Ini artinya bullying sudah menjadi permasalahan yang serius.
2: Stop bullying. Perilaku bully bisa menimbulkan berbagai efek negatif bagi korban. Antara lain, gangguan mental, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang, tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi belajar menurun, menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menjadi perundung, atau melakukan

0: Saatnya kita dengarkan info sehat selaras. Info sehat selaras.
1: Kerokan adalah salah satu kebiasaan unik masyarakat Indonesia. Kamu biasanya kerokan untuk mengobati gejala masuk angin atau meredakan rasa nyeri pada bagian tubuh tertentu. Kerokan biasanya dilakukan di punggung, leher, lengan, dan juga kaki. Setelah kerokan, kulitmu akan berwarna merah seperti dicambuk. Sebenarnya, boleh nggak sih kerokan? Faktanya, kerokan bisa mengurangi peradangan dan mengobati beberapa penyakit, seperti nyeri otot dan sendi. Kerokan juga bisa menyembuhkan beberapa penyakit lainnya, seperti hepatitis B. Kamu udah tahu kan kalau hepatitis B adalah infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus. Penelitian kesehatan yang dilakukan oleh Suktak Chang dan kawan-kawan, serta dipublikasikan pada jurnal Klinika Chimica Acta pada 17 Agustus 2011, membuktikan bahwa kerokan bisa mengurangi peradangan pada hati. Penelitian itu berdasar pada penemuan bahwa seseorang bisa mengalami penurunan produksi enzim hati setelah kerokan. Namun, penemuan ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut lagi. Yang kedua, migrain. Kerokan bisa menyembuhkan migrain. Para peneliti kesehatan percaya bahwa kerokan bisa menjadi pengobatan alternatif efektif untuk migrain atau sakit kepala. Selanjutnya, pembengkakan payudara yang disertai rasa nyeri biasanya terjadi saat perempuan baru saja menyusui atau setelah menyusui. Para peneliti kesehatan percaya kalau kerokan bisa mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri tersebut. Lalu, sakit leher bisa menyerang siapa saja. Kerokan dipercaya bisa mengurangi rasa sakit tersebut. Selanjutnya, sindrom Tourette. Sebuah penelitian kesehatan seperti dilansir headline.com menemukan bahwa kerokan bisa mengurangi dampak buruk dari sindrom Tourette. Namun, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang dampak kerokan pada sindrom tersebut. Selanjutnya, sindrom perimenopause. Sindrom perimenopause terjadi pada perempuan yang akan memasuki masa menopause seperti insomnia, mudah gelisah, dan mudah lelah. Para peneliti berpendapat bahwa kerokan bisa mengurangi gejala perimenopause tersebut, jadi nggak akan mengganggu aktivitas sehari-hari kamu. Namun, kerokan juga punya efek negatif loh. Kerokan tergolong pengobatan alami yang bisa merusak kulit kamu. Jika kamu melakukan kerokan terlalu keras, maka bisa menyebabkan iritasi kulit dan berdampak buruk pada pembuluh darah di permukaan kulit kamu. Efek negatif lainnya adalah kulit kamu memar dan terjadi pendarahan kecil. Jadi, kamu harus melakukan kerokan secara perlahan untuk menghindari hal tersebut. Kamu juga harus nih menghindari kerokan jika kamu baru saja menjalani operasi. Sahabat Bintan, masih banyak lagi info sehat selaras lainnya untuk kamu.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan

fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Saksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia Tour de Bintang. Event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang kembali digelar di kawasan wisata Lagoan. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km. Dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang, breathtaking journey.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus nasi kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

Penting nggak sih cuci tangan itu? Banyak orang yang tidak mencuci tangan dengan beralasan malas. Padahal banyak hal-hal yang kita lakukan sehingga kuman dan bakteri dapat menempel pada tangan kita. Seperti memegang ponsel, mengambil atau memegang uang, saat makan, membuka pintu, berjabat tangan, dan lain-lain. Seharusnya dengan kita melihat itu semua kita sadar bahwa mencuci tangan itu sangat penting. Apa sih manfaat cuci tangan? Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit seperti flu, demam, diare, dan lain-lain. Kedua, mencegah infeksi saluran pernafasan. Dan yang ketiga, menghilangkan kuman dan bakteri. Berikut tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jadi, apakah kamu masih malas untuk mencuci tangan? Ayo jadikan cuci tangan menjadi kebiasaan Anda.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya se, selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share, apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri

0: Ziana, ada apa sayang?
1: Kalau sudah besar, aku mau jadi orang yang berguna bagi banyak orang.
2: Ya ampun, anak ibu pintar.
3: Loh, itu kan karena ibu ikut bina keluarga balita.
4: Benar ya, karena bina keluarga balita sangat membantu kita dalam mengasuh, mendidik, dan membangun pertumbuhan anak sehingga berkembang, tumbuh sehat, cerdas, dan kreatif.
3: Dan untungnya juga, kita ikut KB ya Bu, sehingga kehidupan kita tidak keteteran dan lebih tertata.
4: Juga kian harmonis.
3: Mari ikut bina keluarga balita untuk menjadikan anak kita tumbuh berkembang, cerdas, dan kreatif. Dengan keluarga berencana, kita wujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia Tour de Bintang. Event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang kembali digelar di kawasan wisata Laguan. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km. Dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang, breathtaking journey.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.
1: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
2: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
1: Kalau negara terbesar di dunia?
2: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi. Dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
1: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
2: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
1: Kok semua kamu tahu sih?
2: Makanya, rajin baca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi.

0: pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
0: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Saksikan Turde Bintan 2026, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintan. Diikuti ratusan atlet dari 40 negara, menaklukkan rute Turde Bintan 2026 yang menantang. Saksikan untuk kategori individual time trial pada hari Jumat 21 Agustus 2026, melintasi start dari Plaza Lagoy Bay, lapangan golf Ria Bintan, dan finish di Plaza Lagoy Bay untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan kategori Grand Fondo Challenge 70 km. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km menempuh rute start dari Plaza Lagoy Bay, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucung, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Untuk rute kategori Grand Fondo Challenge 70 km start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, area kantor Bupati Bintan Bintan Buyu, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Turde Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

0: News and Entertainment.
1: Sesaat lagi Anda dapat mengikuti Lintas Berita di Bintan Radio frekuensi 96,5 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Tatabumi, Ceruk Ijuk, Bintan, Kepulauan Riau.